Etzatzalistli iwan aik ashtotlashtlawe. Mochipa ashtopa timomatilia yeika kwali timopilia. Tla mistlachtlani mopanomaltin nososeki okse amatl. Iwan ahmo omitilwia tleika noso innehtoli motenewa miek weyak. Xinekuitlawilis welis texpopoyawalistli iwan tikawas o huixcayotica niman mistlachtolcuepas. In OIM motletlalhuia tlayekyekolis moyeknemilistli. Kiktosneki motekio kipia kuali chikawatika. Yektli chipawatika iwan mitztextilia moweltilis. Setekitiloyan moyeknemilis mitzmakas. Mochin tlapowalistli yeika kuali timopanoltis. Timotekitilia senka kuali iwan tikualtimo cuepas mochan cinco. Kenin miek